Atam to kolam pau katu desa rasa ini kala ninggal kala nuku merakan ini nyec kali cipo contoh lemus tu cuma radim sanggup para pilih dia farera. Tiri kura tawa cipahan le. Revi distrik tu yang balama.